Radio Tchad Karto dina jonga do 2 degrés mito karaku dista saramda sila fia gondo kula jondo do mile na ime barku to do jodo jogre gi misa gan karas ne roso gremi ya kuje tarjog do beda kuje berja kuje paje sad karge dina karama kor gol kar dina jonga do dro munda kuje tarjog do be din gan paje ne je laiga tud mata de sid ndoni yarna iva de bamsi technicien am gudun doni jim tarujé onda kamé ko kula jiri mata dan dubalam telum gais ko kan jikla mi atel mulle dineji akopak dotar yarna.

gurus indi watir indi malama nuzum kisha babi mana njala mala sabi hum bakani ana mama aku fog manu dum bato kurba gasi sebi dunya mai dum eh gurus

moko saso dege ge sikar moy ngale sidion radio tiade morono ngoti Musa Hassan Harun Umar Jibrin Ahmad Hassan Adum Mumin Idriss Adum Abdul Karim Hamid tengentu kabili rek ni matako tun jamena talab kumun ayide de on mon rondre to nya Hassan Ahmad Hassan Hamid Idriss afun be muntaga ngorni sa talatin kardke gochide bangale ni yabar ko on nyida us arago longin ili roñin dela bag kolkata ya dela tri nab klandoman charar binti motoñin awju bukaram de tel ñine awju longin ache e be on tine ko baño got police de ngortiane wal dela kutubuk du graxama de sirfo karmuy sirata sikar sili waldala sirfo karyo sirata siso karso simuy waldala kbiixin god blama in burdu be adum burdu kum kada xun koy Musa Hassan Harun Umar Jibrin Ahmad Hassan Adum Mumin Idriss Adam Abdul Karim Hamid tengento kabili ring numata ko tun jammeena ka khabar ko rondonge de kaw de ngoro te kik in rondre af muntaga yabar ko orgde to nya Hassan Hamid Idriss af muntaga ngornyo satelate in kardeke gochide bangale ne yabar ko on nyida us arago lonyen ili o ronyen de la shushin kolo yanen trinap klando Charabinti lon moto ñu dala awju ache de bongu tiné ñu bañ got police de ngortiyane wal dala tubuk du graxam de sirata sirfo kar muy sirata siso karsili sirfo karyo sirata siso karso simuy wal dala ki bixin got blama adam burdu moko sa so de gege si karsili ngale studio rar chade nafsa sa tarna chan mataka kabin technique Saso dagiga sikarata falhamdulillah mako dagiga ruyo baka inshal chalm dagiga ruyo wasimen dalak khassakha de klandoganti kunu ma wakhti jiri zoro do klandogantinen deki li tri naba u kulli shay o amnen de gusso troñenen de kil af mun taga nem me yabara ko orgde wala ngernyo badati wala gochimbo onnya wala di lakin sik de klandogenen kemel sik di alka faskesge o lakin wasin de amen de kalmel khin ko morsungenen un khinya o nabakni nabe kinni getene de kel af mun barusa masha in barundugu nam sa tisa ashra idashar no matak ri ar gursu baka o gondigi na tri digin kindereng garagar kaye mane kanko ka kan ayi biskuiti garde indinin in asnyanen khalas gotinen kuchot gotinen ba wala nger goto wala nger di gotenen barjal xey katak o mo ton kun bawe nya atane fakhar xeki de bu nger ni da kalkindi gor ko naka unyid kankidi ala ko naka unyid alaka faskis gede to ron ngene tak risi ngale studio en rode chade male xoxet tamaxa getene moko korom kolo ko mo sa xey rondom ngende de klan do nganti nabs intro ñine in ro talatine ro muy naf muy in bar de buriot suri karmachine tizirina fine cabine technique chopwe gabriel
ngal studio onti izal watani chadia ngal studio maton de radio chadde ron semonse Umar Idriss Umar katak mindala lengem gene de tiron tarsarane murre Lionel Lomengar korker segle jene jengi tingam rasila fi kuki kuki sengi saram cuman failar jo besada bedaya kumra ati kabin teknik

0: Abari nena wabai yo matani ya kita tiri siji ngan bangkere to madata de jin bangku songan ke toti ku jogi di siri awi raju di fisio nasional jadian beri ase ke to nom to la mam tete ya katisi bere urkol lo kir ko jiko bo ngai ga di angka der solo hel ngan ngani ko de masa beri ma malang de nenton dot na tena naun kum ko ngai ka de nanan ber klayo adi mber kala yo yango ko de kjian ke ko de niante rin na edjima ngadir solo edjima ngadir solo ni taba guto ndo margin do mi na me ko gnje kema to adi kam labdan gubo ke kam be ke nyamanat la ber kala yo ndo nanji singe de ke nyamanat a ke sar do singe ke banda seste eli bongo a ke kemata ke Musafo Yogo, White was singing and Gernsig, Maranina, and Simber Clayonto. Helen Gagotoning taken to Samaji, Adi Don Doho Yana Meko Genji came to buy the water go to Kratloko and Otapa to Cam Dogiritari Karchiam to Kuita Nova, the Novaco, Teleta Kadek, and Jen Gagotonova and Lok Magicam Combe and Nikishab de Kantoku, Doba, Niku, Nai Dumgar, Garginamo, Edouard, Yig Monsieur Betongar, Sainibi Abge, Yig Monsieur Emmanuel Azubuk, Madame Dengar Bukar, Akei, Gandak Dengamge, Akei, Diag, Gaka, Dug, Kudokum Lokichatake, Gunang, Kamurunto, Canada, Malangan and Tondor Nathan and Naun Kumkongai, Karen, and Birklayo, and Birklayo, Madame Suzanne Bukar. Sizan bukar ni taba guto ik ndoko gi na me ko gi kemet o kembe ki jamnet la dinga tu jigo moy ku wan retet be ber klayon to na den ko jigo bu ngai ga dia lengar o ya ngata ke ya ngar nginam go yi ku ya gang do ngar gan jin kembe ku do ba ga ta ke kran bi kembe ku mundu do ba jamena ga tel ndang la be bai singer ga klai ya ke kanto gabrin goro ga ngan be ga ke amakara mini Nigeria te akei komunote iboko dokum lokichadet la malang o girko je na jibe bam suda injine kembe ku dokurat akei madam netaji lisiana adum o nikunga injine kembe ku dagar gonan ke Senegal te akei ku madam mari Paul Deyo, Indigonanke François, Madame Ayens, Alafi, voyez que général Blabagé Marboulay. Il va indiquer que Njamanat Lao. Nadani évêque que diocèse que laïte et que Monseigneur Nicolas Nadi Bab. Ou Niku diocèse que Dobate, Monsieur Wenge Martin Bani. Oui, que diocèse que Sarthe, y que Monseigneur Miguel Angel Sébastien Wungeta, qui est une église catholique de Kalaï, qui est une diag que Girkouch Alate, Nabarna et Légion de Marie. Ainsi, Malangbir Kalaïon, Tolokwando, Tava, Tokem Kartiwale, Ajareta, Lingorg, paroisse Saint Bernard. Ndoïke, Kogokum Biato. Niba ikundo jedi ari ndo sirie na meni alen ge kuto ningti kundo samaji ndo ndo ko ina me wa kembe ka makarat ade idam ko lait nuba ade nuba ko telta kade ko ji to inuba ngandang yurko ji anduba ko ade O baito ya ngenai. O ya kito goto. Kumbai. O ya majinga rake ya jindo. O ngaba begi. Tatiga sudo. Betolum Gabriel ake ngani ya nike. Janet Blag. O doktor Sanuji Eli. Alangne nendan ratna ate nanawun kumkongai kare nanan berklayo. Ada nenan biar kelayu ya ni kong gondu ke jia ke ngon nandu Bango Kade, Bende Ike Nduba Kode, Hawa Sylvie, Nduba Kode, Hawa Sylvie, Niwa Guto, Kem Labdan Goza Torta, Dikundo Lengin, Doso, et Name, Kogin Jikemeto, Waikum Banku, Sok Ndoi Batangan Gadoti, Kut Migidi, Mi Dotu, Gatujita Wago Moiku, and Rete Tube, Waikam Baker, Jamanat Laku. Bir kelayuan tu nanti singgah di kemalang kesar rakyat mundu kumura mainsala saat yang manjiba o nanti komuniti mugo gitu dokum lo kecat lah bo dengan lay be o gitu kendaan be doker orang tu abah naik diaspora ni nanti tu bir kelayuan tu malang tu alam gitu tu ning tu ikut do siri Iba ando siri ando jadi ada dapat tukar tukar atau loko ando tapa tu, kami ando gea ando banyak yang kita tukar di madam belaga janet ni. Iba gudro kok kijibai ada ingkar ke CSP kens ni kerja jari kawas. Ia wujud orang yang loyo ni lay kari. Gir kerja mangsu. Anaun ke kumkongai, ada nenan biar kelayu ya kong tu. Akei bende neke balge damaris. Balge damaris ni wa guto kendo bondroji adin doku gie nama kuku njikeme tu. Kembe ke kelo taringa tu jigo moikeran tu. Biar kelayu untu, ngan yede ke akei inga kong tu ke malang. Nika Burmanda Zakari, kagine Jonas Ike Kumnomani Burmanda Arsen, Marekaye Margali, Njilbe Ozias Nestor Dungus, Berge Boa Kusige, Kubuso Bernard Malangden Ndondot Natana Naun Kumkongay Kade Nenan Berklayan Berklayon Donat Nika Kurade yauge jikembe ku mundo buado morio jikembe ku maruatu konange kamurun take kamyong fidel jikembe ki yaunde konange kamurun to jike kurabenga kurabenga elfride jikonange france take burmanda detugu yanik jikembe ki yola konange nigeria to bay to mumdege tamyong Oh, baik tuan singgah di kemalang. Ninja kujeng kau dengan kemudian kau mara tarik singgahan garansi kemalang ni nanti si berkelayon tu. Ane dan si ke awarnin baik dan sama aja ada dan doko yang nama aku ke jika metu. Awak kembali ke mangat ada sub prefektur ke kelot. Niba gotiogi je doi gigi malang atau nu. Anan merinci kadu ke isi asih kadu ajin tiba kadu ke ajin itu ke kosong kadu nandan nen ikhngi guton tu kadu nandalan ini ngte kadu anjing guton nu badan luk maj kiam kombi yante gambir esih ke mampu de kadu si gu najik ke dobit naim gan banggi ngai le kadu menambisit najik ke dobit
1: Jekyll Brajunda Jijanang, Jokundo Brajunda Jijatar, Gamandija Umeburagno.